resep dari kenalika rezaya join to karek kurang ha dari ini milih ha dohani rezaya ozon ta corong sa.